kwenye redio. Hapa TBC Taifa, kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale. Kaa hapa siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 7 kamili usiku hadi 8 usiku. Nimi